0: Aka uru kalitkasa. Ulita pachat pacha apu Jesusampi hikasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusah siwa. Kaniwat antampiki hakeha hakaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya na nakampi. Hin satunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.